abana webajja buli omwatule buli walaba akateba akakalu sebagaba soda bwomala ngaojja eno abaana tebannabakola tebannabakufuna tandikira awo ku mulyango yingi

agamba namba isi pati nafe netugenda natugabula ekijjulo netulya netuddayo netunyogoga netwebaka agamba mbeba kati mbakutte bonna. Twagala tuyite Mukama, ekitiibwa kya Mukama kibeere ku mulyango guli ng'alingiza bulingiza agamba wano tewasoboka kanve wano. Haleluya, haleluya. So tugenda kabira Mukama ye wiki eno gwe musingi guno. Feze soka tugenda kuba twenenya, tosabira kirala kwenenya. Then feze yokubiri omusumba ja kubanga tulungamya mu feze daku bikibye tulina okusabira mayumba gaffe bikibi. Naye tugenda kusoka na musingi gwa kola ki n'emisana bw'obeera eyo ng'osaba wenenye ku lw'amakango, ku lw'abaana bo, ku lwa buli kimu. Emisingi egyo emifu tosobola gimenya bumenya. Gimenya, menya emisingi emifu, menya omwoyo gwa poligami. Genda, genda wenenya, wenenya n'ogamba Mukama tusaasi. Haleluya. Nti waffe tuli kumi na babiri, bamaama baali bataano. Naye olumu muzeeyi wange yangamba, mutabani besaabala sijja bagamba. Naye nkukuutira mutabani, naŋŋamba olwamaze okutegeera amazima lokosa, naŋŋamba mutabani togattanga omukazi omulala ku mukyala wo. Kooli kikola ojja kuba ogudde mu ttooyi ate yankoma. Kyo ne nkiyiga n'ekiteeka wano ku mutima era maama wummula. Naŋŋamba nze kimbonyaabonya ekyo. Kati gy'emisingi emifu tebamenya bimenya. Kumenya olina kwenenya, okwenenya kwe kumenya. Buli wenenya osaasirwa, ensi omwoyo ekuwa obuyinza. Kati buli wosaasirwa bw'oyatula nti gimenyeke giba gikola ki? Kubanga toliiko musango. Munzikirize tukome wano. Bila mwe mtukuvu engalo ez'amaanyi.